Nodi nyopo nyopo nyimbo mena kuicha tionana ini tinowa chiri mampunga amaende kufunirani zibona zonse cheku rampamvu nas weekend aha sanifunze mafunzo ese uri nambu yakalona kuti manenye sababa

0: adono rinjira zvose ndizoteka takumhanja chigao chadani pakare kuti chigao chadani ndamhanja sare kuti ndichitere zvinda kuma bepire kutangora zviri mashiri abino jamari tsakadiya kwati miya mara tina mashi mari kuti tsakadiya tsakari kuta tsatega mune bacha nyama tsake miya manje ndoda kana tsichere zvinjomba ndadika rulu ngati nkunda kuma be nyama tsatemo yachigani kuda tsere kuti kana tsada kwa apango kupira kuti tsikasi Nyamata Sosinyo Anadzakola mwendo wa Nyamata wa manje Pafubi beni beni Dimzero pakati Pajaba makala wa imbira wa chinai Wina nditu Nikono Iwini yokabasi Dimzere wa kumanja Kame nyamata Kwa chadani nyamata Mino chawa timu ya manje Nyamata timu ya manje Kwa chadani sabati
1: Bambante, nyamata chuta mandi afanikiza, nyamata chokera mboma la chuta. Awandiyo ndicho nyamata, amante, afanikiza kubasi, kuzakenda di manja mafumi ndi tepera, kubata wa singale kuzango chuta, kuti asewele wangodi ya kanto. Kuzakenda kumancha, nyamata chimwe mine ndicho, kamancha. Kudukira mino mino, chakuda libuna kwenye kankati kaiton, kusame hiri menja wako mazere kwenye kwenye kutai kebonje mutu bambante! Kutapandi manja, mbambande, kudekerele mwino mwino, nyamata, eto! Anasumba ndi mendo waika manzere, nyamata kaiton, kujo kambanja, nyamata chakutariko, akoneka, gato kutimbuchu, anadili, nyamata patrick, amena sumba ndi mwuduko masisima teke, kifuwa eto, anawona. Ira polisi kau kanya mata, hari bulan mana limpan? Kita cuma kanya mata manje. Agar balas sama seranya mata tinggal kita udah engkau tidak aku tidak kita baca dah. Kita baca dah macam nomor nomor ni. Hari bulan mana limpan? Hari bulan mana limpan? Hari baca. Kau bini tu, tu seru kau mata. Kau ni dia kau kau kau kanya mata dia dia tinggal eh. Oh ini dia kau dia ni tu. Asal ni. Masa kasar ni baca. Ikhwanah mereka baca positif itu mereka manje. Kami nanti jual untuk. Wauzanya mata kudia itu, kamangan kuto golong tahu isi limbari atu. Wapetelanya mata wa singare. Kau tiri kisam pina mene baca. Nabuino, oi bira kudia ini. Ikhani, bira nimbu nabuino. Asewerin pira. Asewerin pira suatu wa singare. Nisere mina ingatari mikoni wiri pasumi nisere bakati. Jago manzere, jangan sampai kau jadi nak kubira, kau mana kujadu nak buat ni, saya kubira sampai nak kau maya ini tu, kubira, jangan kau tulu kau, kuti, kare, kute berani manja, kau tulu kau sampai nak kau maya ini tu, kau kalau sekarang ni manja ni mana tu ni manja, kau tak genda ni manja, kau mana singkare, ibu tu golan di sini golit naik, kau asyik pun, kau tulu kau, agenda ni manja, beli beli baca, kau kalanya mesti kira lewat singkare. Pada bulan mana di mana? Jika ucap dan, ni mana tu mian manja? Singgari ni jauh pompo. Singgari, ni mana manja? Kalau sih manja mana singgari? Baru sama sih sama sih nanti jika ucap dan, kita akan cerita kau manja. Kalau sama sih nomor dua mesti. Oh, kalau sih kau bukan mana singgari? Mana singgari? Mana singgari? Kalau pasal rupanya mesti. Ni mana singgari? Kau mienya? Bawa mana ni peni? Anak biru bina lama dapat cerita nomor dua mesti. Ni mana singgari? Mumpinya sahaja mana kita kau lihat doa dia ni mana? Apalah ni sih? Yang pade? Anyamata apala ni seyam padwe amenetu gamba pano adibuka wara basa tinje kutukati imene kwa siri zikaribanzi mongo kumbuka kuti mongo kumbu sana anyamata apala ni seyam padwe jamene akutokola njitu mumpigi sana umeneo kutame nyampira mene pacha nyamata kutame nya mwemba pini peni kulakwa kulakwisa kweni kweni kukulumusa nzao pamene zizi kwa vuta analandira mpira Nyamata wa timu ya Manje uyu ndi Edward atali alinka ndi mweni mweni ndithu mwa mzeri wa penalty kuyang'anisana ndi Kalinga Basinya ulofika pa golo pakati ndi pakati kumenya mpira nkunyamula nkulusisa pamwamba penipeni Nyamata singali kumbuyo kudzoyamba cha pakati kati kusamasirana bwinobwino kusalowesa chakumanzere chithawi chachombe pakati pa chithawi chachombe Franco kudzalowesa pakati wodekereka bwinobwino kusalowesa chakumanja mtigawo chadani koma kudzasumba kundi muta Nyamata Manje nda Nyamata singali alinaonaonawo akupita akudandaula Nyamata wa timu ya Manje kuti andiponda koma goimbira kuti aizitu pamene posipara chilike kuphwanya malamulo asewere masangasanga zoyamba Nyamata timu ya Manje akukwatirana umodzi umodzi tekuta Nyamata asingale Nyamata asingale kumene kuja koma Nyamata Manje akusakunku umodzi umodzi kusamatsirana mchigawo chawo chochomwe pakati kati pa chigawo chochomwe kusalandamba Nyamata timu asingale mchigawo chadani pakati kati penipeni kudzoka nkhira chakumanzere koma Nyamata timu ya Manje analisakunku kuti akwanisa kupesa inde akwanisa kupesa zanyengerera nyengerera zapasirana mwadekelera kwenobwino Zolandia Nyamata Edward usakankirana mwoto mwoto Nyamata timu ya Manje chigawo chachomwe Nyamata singale kusokolo kwenye kwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Nyamata singale kutawa tirana singale kena kena mwoto penote kumabe ya indetu ndegerera ndegerera zabangisa kuti ya indetu mayu mwesa chigodi waduse osona kunyindirira zazabangisa kuti alowe molafika oimbira akumusa Nyamata Carlos ndiyainditu lekagaye bwino bwino sirikisa ni mpira wapeza sokuti mkadimu malowa mipira ya mbiri mbiri mipira mpaka na itatu yoi mpira kuti yambi atuluka kumusa kutaimba mpira kutoi yambi kwa selo chekawa chadani kumaba Nyamata singara kati koko kutalandirira kuti munete mwatu zamenya mpira lere alutsa chikao cha dani koma kutasumba ndi muda Nyamata Manje chikao cha dani kuteka pa muda Nyamata singale chikao cha tomo pakana bala za masowe pele pele zanu mhakira pakati zamenya njomba kodi cheka kutakula mpira kutaiki tsamuna mwino koma Nyamata Manje ali japo mpasi za tenge Nyamata singale mozo mozo kutalungula mere baja koma kutangu patira Nyamata uyu Sofinyo wangopanga zaeka kungo mubatsira bwino bwino Nyamata kolo mpira ubira mara kana Nyamata amerjandi kaitoni kaitoni kusala dirira Nyamata timu ya Manje kupita kuma banya Nyamata singara ni chakonko anali chakonko Nyamata singara chikao cha somo kusala ndiye mene bataka kana kupita kuingerero moto moto Nyamata ditu tekuta ndi Edward Edward komanso Nyamata uyo kaitoni akukirana bwino kobasi kutsogoro ndipo alindi njomba saba samtina wina kutuwa sewele mene baja Nyamata atimu mene ditu ya kutare mene baja wakala Nyamata singale kutubula kubita Nyamata zanyengere nyengerera kutubula njomba kutichele mene baja ya inditu kutindari kuma Nyamata manjala nisha konko Zango mwezele sabukati kubatina mwana vinda Nyamata singale chikao cha cha kadani kutubatina mwoto mwoto takumanzera mene kutu sani kutina mwana vinda Nyamata singale zanyengere nyengerera kuma Nyamata timu ya Manje nisha pompo Nyamata timu ya Manje nisha pompo zanyengerera nditu mpira kutatulu kata sere di Manje zanyengerera Nyamata nisha singale chikao cha kadani kutubatina mwoto mwoto Franco zanyengerera kutore chikao bagati akupita Nyamata singale kutore chikao Manje Nyamata singale mina kwa chikao la Nyamata singale mpamba de singale singale dekete kumwisa chikori chajitanu Nyamata atimu imenye tutu ya Manje abera kuno kudzanyulidwa kudzatikitiwa kudzafafantiwa acheo kutametanso chikoli chinaso atalandira mpira umene Nyamata atimu ya Manje sapakati kati pachigawo chochomwe kumanja pafupi ndi baja pamakhala odikiota alemba lomu amafuna kuti mpira uja usatuluke koma kuti Nyamata ashuta angasewere ndi Manja ndiye Yambira pamenepo nyamata singale chilevera nyamata shuta mopesa kuti ukatuluka nyamata singala agenda dimanja ndichoncho anafuna kudzobwezeretsa mbuyo zimene zamangisa kuti anyamata singala ulandirire kudzoka nkhirana pangono ndi pangono zatitsako mmanja matina sozino kudzazungulira mpaka na kufika poyang'anizana maso ndi maso achiosada khululuza koma kumwetsa zigoli ndichoncho zigoli zisanu kwa zimodzi zikufumba ngati mvula anyamata manje nawonso anapita mankokomo kuti apezeko umwayi omwetsa zigoli komabe sikuvuta kamba kuti anyamata asingale amangalinga kudzamenya mpira utalitali
2: analandira mpira mbambande mnyamata Edward wochokera kwa Kaiton komabe kumenya mnyamata eto kuona kudzapa ngati manja mululimbo tikuona alichigonere mnyamata uyu eto mnyamata otseka pa golo wa timu imene ya timu ya singare alichigonere munyengo imene anyamata a timu imene ya manji ya singare akutsogola ndi zigoli zisanu kwa chimodzi sinkwau uku ndikupera msimpsi malinga ndikuti anyamata amene wanditu akhala akugonja masera onse akhala akugonja adadzapambana kwamodzi apa iyayi ndithu timu ya singale kutsogola ndi zigoli zisanu kwa chimodzi mu mphindi makumi asanu pambuzisanu ndi ziwiri 27 minutu pamene anyamata a timu ya manje akukonzekera alowetse mudaliyo mbalomu akukonzekera ndithu kuti alowetsemo dariyo kuti mwina zino kusintha zikuonetsa kuti ayi ndithu nyamata
3: timatero
2: kuti ndi zisanu kwa ziwiri kuti ayi ndithu tikunzepo apa kuti anyamata amanje akuzirikira zisanu kwa ziwiri anyamata a timu ya manje akuyesesa mpira kwa dida anyamata a timu ya manje chigawo chomodzi chechelezo mozomodzi kuzenyengerera kusamenya mpira wa utalitali anyamata a timu ya manje chigawo cha dani akupira pang'ono ndi pang'ono kuzenyengerera pang'ono ndi pang'ono toona nyamata a timu ya manje mwina nkhati mwetsa chigoli koma kudzangochotsa mbambande anyamata tseka kumbuyo a timu imene ndithu ya shingale ikupha msinsi kuyesesa kunyimirira kuti ayi ndithu ifeyo tafa mokwanira apa tikufuna kuti ndithu timwetseretse zigoli zochuluka asero pangodya kanto akusewera ya kumanzereko mchigawo cha dare manzere kanto anyamata a timu ya kumanje kanto anyamata akumanje tione kuti kodi pamenepo zise banji pamenepo zikhale kotani kudzamenya pale paja kuma kusasa ndi moto anakonzeka pana lomwe koma kudzala ndi anyamata amanja kusapeseretsa kuti lata ulandirire koma kuchotsa sombambande chakumanja akupita pale paja kuti panalipana zakukotsa pasa anyamata asikale chigawo cha dani kusalowetsa komabe kulawetsa molakwika analicha pompo tomas kudzachotsa mpira akupira pale paja ndithe kudzasomba ndikuti anyamata a timu ya manje mchigawo chaume kusalowetsa chakumanzere uko kudzanyengerera umosomosi kudzakankha pale paja pang'ono ndi pang'ono zazungulira bwinobwino anyamata a timu ya manje kudzayimisa bwinobwino kudzandija kumaitheka chakumanzere kwenikweni pakati kape chigawo cha dani masulu ine ndi mzera kumanzere pakati kape chigawo cha dani kutsogolo akupita kwa anyamata a timu ya manje mnyamata akupita pang'ono ndi pang'ono kudzamenya kumakutaka mbambande mnyamata otseka pakolo eto wa shingale kudzautapa mpira modekhelera bwinobwino akudzatizao ziri wabwino zisanu kwa ziwiri kudzamenya pale paja kudzasumba ndi mutu bwinobwino anyamata kupeka pa mutu anali nyamata Kaiton koma kudzangofikira manja manja wata ndithu shingale
3: nyamata singale tamaserano mozomodzi franco zamaseresa kupomeni mtere wapakati akupita kusasola mene kudzakwanisa kupeza ndani komabe udzangochimiriza kuti achose
1: mnyamata kambi kudzalasa chigawo cha dani kulemisa mpira nyamata amene ukolo wangu mene apa amene iyo ndi dario wa timu ya manje koma nyamata singala ndi chapa kudzapatsa ngwatekata frank
0: chikamu cha dani pakare mini wa kama sere chakuman sere chakuman cha kutubira mene kuchanya mara kwa tawani sa kukubesa za misa njoba so tinga ni japo mpo kutola ndampira chanya mara chingale chikamu cha dani chakuman sere kutubu sere sa kumbuyo kune mene kwa tira na abuina mwino mwode kerela pakare mwana sa matawero chanya jyo chome zara tumbria di njomba chikamu cha chome chakumanja akubida pangana di pangana di hans kero pakati kumanja kwa ni kwa ni chanya mara chakumbo chone jale kwa tawani sa kukubesa maeto kuzango minya mpito to itali Anyamata Singare sada lode kurutulunge mpira kumade atapata no bola kwiga mariba zamina nyamata nyamata Singare kutango mfumisa nyamata wa manje tamu pumisa nyamata manje kuletera nyamata kuda manje musolake ya nyamata timu ya manje tigawo sho maita ko manja mo dekira bino bino watira no mosu moti zao ziriba bino Zamakira nama sumoti, inpan terima kasih. Nama taman jari cepompo, perkulimpana di mana? Wona kau diteku kubesa, inde, kemade. Nama taman jari cepompo, sore kali mara manje. Sesungguhnya kau dipulsa, pagar kau jika kau jadian. Aku pita, sampo mundi bangun, pagar baru sama sewero. Nama taman jari kusangga nama buino sore sejak manja. Kau ini santi nama jari nama tim yang manja. Terus kau perlu negeri, terus kau jaga cega. Aku pita nama tim yang manja, mina kau kerumit kerumit sejak kau. Kujung sama manje, manje, manje. Nabila nombi nyamata timu menedisi ya manje, Patrick.
4: Adalandina mpira, wosa kena njitu kwa nyamata Mateushi. Kuminya koma nyamata eto, kudekele na kuna buino, kusasa mpira kumi, asura mangodi ya kanto. Mateushi, kusasa mpira kumi, amele wate kurame ni, aminyo pangodi ya kanto. Sama nyamata eto, mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba mamba Mau kada ulo, dari mara singgari. Aku bilang mas bangun nanti kau jauh jauh, kita bercerai nama tu mesti kau jauh kanca. Mas cepat bi, bangun nanti bangun aku jauh kanca. Aku lagi dia kau jauh dani. Kau mana mara manja mari jauh kau singgari. Kau lagi dia kau jauh jauh, perang kau kita sekarang. Kau kan kira jauh manja. Kau jauh jauh, kau tak mesti kau tak perlu kau jauh dani. Kau jangan membunuh. Kau manja kau ni benar benar kau manja. Nyamata watimu mine ndetu yamanje kali kuri manani bana kutega pamuto kama singare jamu kutaka kana zika jadani kutakora kuri nakupira nyamara singare pakare kare bachika jadani kutangana na modeka bino bino kutamba sere sacha kumanta sika jadani mofasiri bino bino kuzoga kampira mine kuzandisu kubida ndetu nyamata sorte kutaka kana kana kali kuri manani bana kali kuri manani bana wadimpira udinitare ndindani chonche preso sinambali Penipeni di sana family media bangko dia, kita boleh jadi sampai bangko. So sini aku senang di dalam sini, aku tak boleh jumpa kodi cewek lepas aku selalu esok macam mana macam jadi apa pun tak suka sama macam mana perang kita suka suka pada mana depan. Yang mana macam aku selalu ada pada masa. Aku kan jadi orang singkari, kita boleh jadi bangko dan bangko. Aku selalu esok macam mana orang kembali ke mana macam mana sini yang sama aku bangko cut cut dan banje. Yang mana sini yang manje. Yang mana sini yang manje. Kamu komit sendiri tu, yang mana wah timu ini ya singkari. Kuzuri kuchimba zina, kumlani katika timani zero minuti, kumabe ya ndicho, anamata timu mene ya singare, anamata manje, awani zako pumisha, kutetezi la chikoni. No, zuri zito anuko zuri, zizo, zosha dira kuna balaza masewero, la, vinti kujesetem, kume na kuku zuri wa, aguti zuri wa, kutiki tiwa anamata timu ya manje. Kalau mana dia baru berjam tiga hari dia main cakup, aja mana timu yang singgah, cakup sokai kira. Jauh ku main cakup mana ku jaga aku ni cakup biasa. Indah aku pita. Bangun nanti bangun aku sokai kira. Mau fasa, mau tu mau biar ku terus tirana, ku terus jomba, ku terus sungguhira. Sama yang pita dari dalam aku pita, aja mana timu yang singgah, aku mai ya ini tu. Ku tak kuasa mendera, ku tak kuasa indira, ku dia ini tu. Analoa, pamene aku loa pita. Mbahmu, mukloa Herman, komando. Mkulo wa ndetu wa nyamata awiri Atimu mene ya shingare Shingare Kuroe sambalomu Anyamata awiri Kuduru samoso Anyamata awiri Kweza kuti Kwenye zampamfu Kuti mwina zigorizi zibidivi pa menevo Mwina Zintu zingajirebu ino Pamine sanao amanje agwe sandumari kurulusamo kaitoni. Kaitoni timutamande kutia inditu wajira jamuna. Antonio amene ditu walawa malomu ndi Antonio washingale ngapo kutaruluga kutinde tu iyai ukale osera ndimanja
5: atumere ndimanja
4: atumere ndekuti mbunuliko kwa nafakana unata sera nyamada singani
5: ni nyamada singani cha kumanja frako kutai mitambrewi na fini mpero baka rintikao jada nusebisa nchomba cheka mbunibati au kukakaza kusokolo kutimbarani bata kupitaza kusokolo nyamada frako mwayanganisa na mpero vino kumabisa na anga na mbode kerebu na mbuino adaka fasilida kutugula mpira kamena kutarisa njira zina kwa seru kusimba zina akupita mbunibati nyamada singani tutomezele sambuyo tutorendele na mpira utangana utaka nkita cha kumanja nchikao jadani utapatila na modeka gunubu inuwa nyuma da shingare akupita kutolesa cha kumanja kuna kwa nisa kupesa inda za upesa za mzere sambuyo cha kumanja manuko cha kupita nyuma da timia shingare cha kusokuro kwenye kumabe tuwana kwa nisa kupesa zanuluka mpira tuwane wa mpira kutia nditu asebele awapate awiyambe anyama da kumanje amena kukonja nisu kuli suwiri kwazi sana masanga sanga mene maja kutome nyampiro dan jari nyamata seka kumbuyo wa timu ya maja kutega pumbuda nyamata shingari awa nise kubisa ndani hinde kutokeza nyamata maja nyamata shingala kufiru sabatira nono sende nyamata timu ya maja kutoka kila bodo sama sese na chika ujala ni kutome nyamata kutoko lukuni kuna kutoka nyamata timu ya maja kutoka kuchota mambari kumenya mambari penipeni nyamata numari amene ongolo wa chakumene adakafiga nkalu mwaka kutwa pajama di mulendi ndi amina mabena nkalu mwaka kutwa anawadzara ndira mpira usoka kwa shwaki komabe sada wanise kule sabakolo amine panja mpira ndanya mara shingane nchikawo cha shome zapatira na umozi mwode kapuna kwino akupita franco zamenya kutarisa kutokolo mene kutakulita na umozi sani mudu mpambande anyamata atiwe mene ditu ya manje amine anyamata atimi ya shingane akuweze cha kulimina kumeta zigoli za shuruga nyamada shingala akunyidira kulimina kumeta zigoli za shuruga akupita pajadisa nyamada shingale patrisa zaka kamena cha kulidanu salandirira zalowe sankarikari kulindani komabe kutango utaya mpira kungo utaya mpira timu mwema kanizira yai nyamada timu ya manje kuto yamba kusalandirira zabisa zimecheka mene pacha akupita zapatirana moto moti zapatokolo zapatirana nyamada timu ya manje pangono tipangono mene kusha kuma nyamada shingale anaweza konko shingale dakari di mpira mpikao chara kwa kutuja kumanda kwa nguweni semisa mpira sasugura kari kunda akupita tira nyamada timu ya manje kwa manje kwa kutaleza nyamada timu ya manje kwa kutaleza kumani sabato mocho samba mpande zacha isaba zonja mpira kutango kwa zanja penipeni anja maja tinga manje kareka na manzero penot ndichocho sabangita kwa vesesa danga alari kuru anja maja timu ya manje anja maja chuta nekuna anja maja asingari kuti asewele wapuru mwusa jepuwa zenga bata chocho mwina anja maja manje adaka mwesa nafuru kita mwena mwena anja maja wa singari na minyampira utaka kina kwa franko utawimisa mwena pacha cha kumanzere mwena pino pafubi ya janibodi gara alo mbalo karo ya pakarela suma sewero kutama nyapiri ayo zanzi kawa jada na kubine za kusokolo kumano janya mata singare chefeto zingere la kuna pina kone mani mwina kakana jubai kutama nyanya la kusaita ni mara singare mwina tiko waya nyamata amange anamanga linga bino lome nyamata amange kutama tira na mwoto mwote mtemi chesu la zakaria jitami yoro ikani mwina baka kutama kawa jada chome kutama tisa kumanzere kawa jada na nyamata timu mwina ditu ya manje kutama zingere nyingere la kutama tira na nyamata singare na kukuku kutango ponde doa nyamata watimu imene ya manje anaponde doa nyamata watimu ya manje mkwona faki watimu ya manje kutatikili kita mpira bino bino kutiasa wele menepacha mwina mikono isanu ndiwiri ndi mzere wako manzere mikono kumi ndi mzere wapakati nchigao shimene iti anyamata shingale kuti asewere anyamata atimu ya manje pafupi ndipenikeni penipeni nditu pafupi ndipakati pambalawa samasewero nyamata timu ya manje kutamenya mpiro pasipasi koma kutasa anyamata atimu ndipenikeni ya shingale anyamata shingale kutapasira na moto moti chakumanja zai misabuna bwino zanyingenira zalo nchikao cha dani kwa dakwa nita kupesa kuma ya inditu chakonkuna nyamata wa manja mina angola ndi tokanya mata singare nya mata tinga ya singare umozo mozo nyengereda pa kala sama ke tikawa jada ni franco akupira tinyengereda sama tirano mozo mozo tasungulira utakuna ku kwa kwade akupira na upira akupira kwa nyamata majanja pompo oimbira kuti aiditu panale kokana kokana asewere anyamata timu ya singare amina kutogola ndi zikoli zisanu kwa ziwiri kuno kubala festival de setembro mchikboma la mwatize mumzinda wa Malasa wakundido mvera lero ya indetu kwasha zabino zija siku kutenda zoo sari ya indetu kunjaku ndetu tikangana yai kamtevo kakuomba pamene timu ya manje iku gonja zigoli zisanu kwa zuiri pamene zango tala mpindi zinai kuti mpira umenewu umalizike kuti masera amenewa amalizike mpindi zinai ndithu ndi zimene zasala kuno kubwalo la zamasewero la 25 de setembro wali wamene paja mnyamata kuti asewero asingale kusamenya koma anyamata anai mangalinga akwanisa kuti asampira kikao cha dana nyamata asingale modekera pakati pa zamasewero kutoretsa kumanzere kuti dana watangamalizite franco zaimisa bwino mpira ngati analowa nyamata wa singale modzi ndithu anali kumene kuja kudikirira kamenya mpira wautaliza alemere paja kusakuma ndi moto I'm going to go to the hospital. Mwina mikono isanu ndi itatu kutasera ni banja mwene banja nyamata tima singare tika ujo mwe kwanilingu kwenye bana nipana kwanilingu kwenye sotenga ni mara manja hende kutotenga pira mwene banja nyamata timu ya manja kutokono kwenye kena kupira kutokono kwenye kena timu ya manja mwene chandi chario chario kumabe za mwufuda mpira kwenye mwina ota ni manja kutokono kwenye kutia itetu asero pangodia kanto chario angupira kukasera mpira wapangodia kanto nyamata kumanje kuyesa kujirigila kuti zina zake zingaende mwina zinthu zingakhale bwino zinthu zingasinthe komabe sizidatheke kutamenya wera japangodi akanto anyamata amire pace koma kutangochosa anyamata asingale kutulula kuti asewere ndi manja anyamata timu ya manje akupita pamene pace kuti asewere ndi manja pamsangamsanga mateyi chotsogenda pere pace kutamenyesasa komateyi wapasitetiza njonga emra anyamata mateyi kutarotsikaragira mina anyamata timu ya manja angasewere kutipasitsikoi anyamata timu ya manja kuletera nyamata timu ya manje chakumbuyo kwenye chikao cha chomwe akupita pakati pa chikao cha chomwe zapasira na moto moto zapasa njomba ya tenga wani pajani mara timu ya manja ni mateo chutara nkira na moto moze akupita pangano di mangono kutalo weta kumene kutukata kwa nisa kukesa inde kutola ndira nyamata timu ya manje omeja ni chari chari kwa sanyegera nyegerera chari kwa sabakari kare wangana zani mzero penote nyamata timu ya manje kumenya kumade kuchaisha nyamata singare nyamata timu ya manje akupita mwini pata nyamata nyingera nyegerera jadio kutokolo sabisa njomba ya nubaja kulindano rangala ndinide kumenya kulibari ya sura mwini chisa nyamata timu ya manje mwini wajango cheka wani mwini nyamata singare kumenya pambari pere pere mpampante lumar anango zindigila kutuwa tulugila kutuwa sada jebo hii hai kutuwa kutangu kutuli ratu hali ngutika ni mankarapu pambari pere pere akupita nyamata atimu ya manje kutemisa mwini mwini pacha sakari yoso kankira kwa dario chari akupita mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini woti anzake sala kwanisa kumezerera komabe chakumanzere kuta kutolandirira nyamata amene tikereza kudzagwetera umene uta nyamata wa timu ya manje akuti anditu asewere anyamata a timu imene inditu ya manje chakutali ngati madesko yasewere
3: namun sedikit sabun apa yang namun tiga
4: jika anda boleh baca di mina mikono itatu jika aku tadi kuna mikono itatu di mzero api not jika aku menjeri pindi sitatu dimana sonja seredwa
3: di pindi sitatu dimana sonja
4: seredwa jikao dimana jika siwiri jikao dimana jika siwiri mpindi zidatu za onje kutumia nyamada ama nje kusumba timudu kutapa mbambante eto mbambante sopa sajidi kubasi mpindi zidatu za onje zera zikoli zisano kwa zuiri dimubempe amina aliku nchini Nzanga Joaquin Kasheba kuti ayambe kuchambula osida hapa wamenipa ndi kale ndi kucheza ndi apfundzisa matimu awiriwa ndipempe kuti Nzanga Kasheba amina aliku nchini kuti akhale akuchambula Alberto Langiton ukwanisa kundimva
6: ndikukumva
4: ndikutero kuti Nzanga Kasheba ajambule pamene ndikhale ndikucheza ndi azibvunza matimu awiriwa
6: amene yakudzimvera
4: ndatoza kwambiri akupita nyamata amace kusogola kwenikweni mwina ngakhale kunyu mwayi komabe dute kuti ali ndithu analowa mbalomo analowa anyamata amenewa ndithu timu imeneyi yamanje amene anapita ndithu mwa motomoto moti ayi ndithu bezipano tikusimba zina bezipano ndithu tikusimba zina mpira apa kupita amene kucha ndithu anyamata mwa akupita mpira pale pachoyenda anyamata timu yamanje anayesa kudzirikira anyamata timu yamanje pang'ono ndi pang'ono mene pacha nyamata asingale nyamata asingale chakutogola kupira mwina likasimbe zina nyamata asingale kusamwisa koma kuti akhale momwesa chikoti mbambante wakwanitsa kukankha mpira Carlos kuti ikhale kanto ya nyamata asingale mu mpindi zitatu zimenezi zowonjezera zimene ndithu kosira pa yayi ndithu mpira ukhale kumalizika kuti ndithu asewere pangodya kanto ati asewere ndithu anyamata zamenya pali paca kanto kusumba ndi mutu pamwamba penipeni anasumba ndi mutu mwabwino lomwe komabe sizilatheke kuti amwetse chigoli mpira amene paca mumpindi zitatu zomaliza muzigali sifuri zisanu kwa ziwiri zapita amene paca mwa pang'ono ndi pang'ono tidzagenda ndi manja masangasanga anyamata timu ya manje popeza akudziwa kuti nthawi ndiye yakha kwawo watuluka amene paca kuti ukhale osewera ndi manja zonse akunena kuti ayi ndithu zonse tazonera momwemo ndithu masewera ndi momwe ayendera ndi momwe athera mchigawo chimenechi anyamata asingale kutsogola ndi zigoli zisanu kwa ziwiri zateremwa apa ninze mwina kuti ndithu njezeko ndi azipfundzisi amatimu awiriwa Alaid Sulemani komanso Joao Chico kuti tinzwe kuti kodi masera amenewa aona bwanji masera aenda bwanji monga madziwa masera ndi mpira ndi masera ndi ubale ndi zikondi nje azipfundzisa matimu awiriwa zoyamba alonjerana kuzambirana kwa nkhani ziwiri zitatu zinayi monga timadziwa kuti ayi ndithu mpira miyendo mpira masera ndi ubale ndi zikondi akulumikizana kunyesesanako pamene mungakumbutsani kuti ndimene tilimu Shingari Bay yachoka pa mzere wachikhumi
5: apa ilindi matoto asanu ndi limo ziste spons pamene ya kudzula anyamata amene wa singare ndipo posila apa ndikhale ndikucheza ndi aziphunzitsi a matimu awiriwa osewa kumasera amene apita adagonjetsedwa anyamata somale ndikuti anyamata amanje komanso anyamata shingale osewa masera ambiyomu mundima yachisanu ndi chiwiri anagonja koma lero iyayi ndithu
3: akumana kuno ku 15 za setembro kumene shingale yagonjetse anyamata amene wandithu temu
5: manje apa tichezepo tichezepo ndi mpunzitsi wa timu ya manje tichezepo ndi mpunzitsi wa timu ya manje bwatatime stein ndirete kwa radio Mosambiki kome tifai alitura joko
7: boa tarde primeiramente o jogo foi muito bem foi muito bem corrido ambas as equipas bateram muito bem ainda nós continuamos com nossos erros na defensiva a nossa transição está sendo muito lenta e depois o ataque tanto como a minha defensiva comportou-se muito mal durante todo o jogo tentamos comentar mas mesmo assim não estava bem concentrado e daí onde nós sofremos os golos.
5: E para o próximo jogo para receber em casa qual antevisão que pode entrar?
7: Como diz no futebol, né? Eles têm como chama, tem 11 jogadores, também nós temos 11 jogadores. Vamos jogar de taco a taco, não vamos facilitar. Embora que a equipa, neste momento, estamos na fase de construção, não vamos baixar a cabeça, vamos lutar até ao fim.
5: Mas o que você deve esperar para a próxima jogo?
7: Eu espero muito para esta equipa, é que não desista, não baixe a cabeça, só porque a equipa está a perder. O bom pai é aquele que não abandona o filho nos momentos difíceis. Então, pedir que o adepto procure nos apoiar mais, porque nós ainda vamos começar.
5: Kumene kuno ndikuyankhula kwa mphunzitsi wa timu ya manja amanena kuti ayi ndithu zamavuta agonja aonapo pali zina ndi zina zimene zikuwavuta komabe ayesesa kuti apambane mmasera amenewa mestre stein direct kwa radio Mosambiki kumbe kifashi aletura tijogo dos
8: primeiro para perder a minha rapidez fizemos bem em todos os aspectos em vários momentos perdemos um bocadinho no jogo, temos dois gols, nem mexemos com os gols, mas também tem que dar mérito para o adversário, também eles trabalharam para três gols, mas acima de tudo essa vitória vai trazer mais ar fresco no segundo tempo.
5: A vitória começou, temos que esperar que continue assim ou tem algumas lacunas que a equipa tem?
8: Não, é um bocadinho difícil, esse é um rapaziada que estão em margem de cooperação. A gente tem que ter essa sensatez. O que acontece? Nós não tivemos a treta e a equipa ainda está a sentir cansaço do trabalho que a gente andou a fazer no princípio da época. Mas agora, pouco a pouco, mais acertada. Mas daqui para frente, vamos ver um xingado mais aguerrido, mais agressivo. Não perder muita bola, também perder muita bola. Num jogo de 11 por 12, não podemos estar a perder muita bola. Ainda acaba também acabando a escolar aí atrás da nossa presença.
5: Como é a tua visão para o próximo jogo?
8: Não, é um jogo extremamente difícil, vamos jogar com um candidato aqui, mas chegamos em nossa casa, e aqui na nossa casa a gente tem que manter a regra. A regra da nossa casa tem que ser ganhar o jogo, alegrar a nossa vida.
5: Como é que aconteceu com a Lankula com a Prudente, o ótimo imene ia xingar de pé, a mene onde a Laide Suleiman, a Mafotogos da Gunana Gutiai, Simui, yachinyamata achitodzera akuigonjagonza ndipo akuirongosola ndikopeche zako ndi modzi mwa madebito kapena modzi mwa amene ali kumbali imene ya shingalo seriambadzina
9: ayi wisho tambo
5: masera maona bwanji
9: ayi ndithu lero ana atama mpira wabwino ndauona kuti ayi mpirayi wana alikupanga mpira chachidi chingare tuona pakubve kubva kutsogoro achira banzi
4: tamwe sabana mari ndi masera inaso ndimene maonera lero mukona kuti zithandira sabane kuberai
9: sizo zithindi yayo zamenya timenti aminyera tontizi muzaona kuti achira banzi wana akumenya mpira wana mukuona
10: amene ndithu ndimodzi mwa osimenera timu ya Shingale kuyamikira momwe timu imene ya Shingale yachitira mu masera amenewa atsiku la lero lino kuno kubala za masero la 25 de setembro. Alberto Langton komaso omvera a Radio Mosambique ndimomesa tera Shingale yavumbula manje ntsiku lisanu kwa tui kuno ku 25 de setembro. Mwanali ndine Efrem Tetao ndipo amene wanilamula kuzandifikisa kuno Mateo Chisande ine Jamike komanso Joaquin Kashepa amene wakongolera kuntchini kuti mukhale mukutimva bwino lomwe. Alberto Langton komanso mvera a Radio Mosambiki mundilole kuti ndiyimire pomwepa. Zikoma kwambiri.
6: Zikoma kwambiri Efrem Tedown, tikufunira kupotoloka kwabwino.
4: Ndathokoza kwambiri, msiri wabwino kumenewo.
6: Zikoma.
11: Me love ya comes out of devotion to rule ya, spread to the world.
6: Kumalizika ndithu kumeneko kwa masewero omwe ndithu achitika pakati pa Manje Football Club ndi Shingale yakuna kutete. Manje Football Club kumbudzidwa ndizigoli zisanu kwa chimodzi kusambitsidwa chokweza zokhanina mvakale ndi Shingale yakuna kutete. Kunena mwachimvekere Shingale detete zigoli zisanu pomwe Manje Football Club yango kankhako chimodzi chokha cha maferano ranzathu msaniphere kuchomwe ayi cha maferano chokha ndiponye apa pepani pepani pepani wanakwathu zimachitika osalira ayi osalira kwambiri ayi inde zachulukitsa zigola nthuni zisanu kwa chimodzi komai wanakwa tosalira kwambiri. Ah, mtima malo mtima malo mtima malo mudzawabwezera tsiku lina amenewa mwamva tontholani tontholani tontholani tontholani nzamasewera mpira izi mpira ndi choncho pena kukutumule ulire kenaka na wenso akutumule akhumudwe.

Vapichita efieni watigadza makutu. Taikwene. Inarewe matisi nyamviriri musoro mungaswa mbuzi zano pachisa. Ndiba huyo. Yokonda chingatsisi ule. Neti kumona mwadidima kabi. No nditsinsina basi nditsinsina. Muntu umwe anakonda chingatsisi. Ba chingani tsisi. Anzano asafukoya tsisi asaikoyadi. Kwacha yasaisamalira. Kuitsuka mbo mwadidi, kuigulira mbo shampoo, kuitsuka kuti inungire imwe nkhabe. Munsoro nyamviriri, tsisi mafumbi fa mafumbi. Ngamala ngasapula gwanderato penti maka ile ikugwandika penti thangwi tsisi yakula maka kusamalirwa nkhabe pontho. Onani basi, mumala kuigwanda penti. Penti ngamanja kubwereka. Achita kwenda kabwereka uko pentish. Ba, ndokoni mukachinge tsisi. Chingani tsisi? Tukuchimwana kulangana kunja uku. Anthu amfuna kudya tepa. Ntima dzololo ntima. Shai. Ngamala ntima waichita kuimira tepa tangbanji. Ba, dabwera ushu. Munsoro muni kununga. Munsoro mvuu. Tsuka nkhabe, chinga nkhabe, sapula nkhabe, hapu china ifuirewe tsisine itepa, funa uchite chisai, funa uchite tani makamaka. Nukulonga newe, ne? Bambwe, msomu anu ne mudakupa ne madidi bi.

na makwanga ku muno mwanga ushikulonga pindu vya pezi amenyiwa munthu abubudiwa munthu akuwaziwa munthu afa munthu tambwe kuna makwanga mbuya kwai kugona panje nyamalenga Yesu Kristu Mulungu mundibusire nzimu uno wakunama mungamona munthu kutoma kulonga angana ndikwia apyanga pyanga budula pya zambazika mpangeni choka chiwanda nzimu kuipa buka pano ntamangiseni noyo ndichiwanda siyebi wa munthu ngoda zambazika kale piwa piwalo pya manungu pyanga budula pya zambazika tangu munthu kukwiwa basi kupa sadaka mau pya zambazika pyanga budula ngapiona kale pepe ndichitika kale wadzonga ona rai kuti na mafala kwa wadzongera washirigari ja washirigari yo boki nanza che LD wadzonga paka panzi.